0: bomangunuwoke
1: masikhambeni nabo sikhamba nabo mesuka la siyakwazulu
2: jalo besamollo ndati wezavutha